zhen dian kan wan jian ki ne chuo tu ji dian guan ki zhuo nam de le ku tang bu zhe tun chuo kan ge ta nam yang ge mi zhen lin ji wu ne

0: ང་དེ་རྒྱལ་ཉིད་ཏོང་ཉེར་ཅི་ལོ་རང་ངེས་སེ་ཚིག་པ་དང་ཅེ་རྒྱ་ཆུན་ལ་རྒྱལ་ངེས་ཉིམ་ཏུབ་ཅམ་ཉེ་ཚ་ཉེ་ཏོང་ཡོལ་དེ་ཐོལ་སེ་ཐོན་ཆབ་ཁོང་ཅེ་རྒྱ་ཆུན་ཅི་ཅལ་ང་ཅེ་རྒྱ་ཆུན་ཅེ་རྒྱ་ཆ་ཆ་ཆ་ཅ་བྱིལ་ཙམ་ཟོང་ཡོ་པ་དང་ཤེ་ཅི་ཏོམ་ཆ་ཅིག་ཏོང་ཉེ་རྒྱ་ཉེ་བདུན་ཚོ་དུལ་ཤེ་ tōmchā tāng chīyā sērpū, sāzī sō sāchī sōchā tāng cikhāng nā rīg dētōng lāg lā, sōngchība yāgbū tōb yōpā tāng, shē chī chī chū jī chōng būr tēmbū chūla pāntun rōjīn yōlā, chōnggō cēnī kāng jōngkūm kōrīg shimjīg tēnī jīb shimjīg bā, shūbī hwā yī, tōmchā nā tōngyī tōg sāni shik cāpsun rāngjīn jī sōchā chī chū shik yīn bī, jīngī nāma rāngjīn tāng, shē chī cikhāng tāng sōchā lā tōkir shē bā tāng, tōngkūng hārī māngā wē chēnī, sōngchība shē khī chīrā tōng wīr kīlhōng shē jīn yōlā. Tōmchā sōngchība shī bārdīl dī khyāb kōng sō yōbī sā cikhāng tāng sōchā cāngmār sōngchība tāpā māsīl. Cikhāng lāngrā bēmā tāng chīyā sērbū. Tā tōng tōmchā chōng chōng mōngbū sō, nārīg ndatak lā sōngchība yāgbū tāpchā yōjī sōng yōlā. Rāngshōng jōngkūm mālīg lā sōngchība shē bī dōmī rāngjīn tāng chācāng rāngjīn nār dēkab jilāng zīg tāng dōtam shē bī līngan tōmā tēyīn. Māngir rāngjī jī dēkab jilāng gī sō shē bī rāngshōng sōngchība sā chī mālīg nyōnyi tāngjīn yōbā tāng. Rāngshōng jōngkūm mālīg kīl chē khuī tāng. Rāngshōng zīchōng mīksal chā khuī. Rāngshōng khilchīg bī tāg khuī. Jīngwī nāma rāngjīn pānsam chō khuī chē chī sā khuī dēkab jilāng mālīg nāng rāngjīn jīg jīn yōlā.
1: Dā kālī khuṇ pāyā nī chīlā. Ayarin na Islam sarji somak gi chiev denin jir gomu sajig bini. Sarji ya somak ga kwanjil kwachul hondi yi, nindi gomu delim pandil chedi. Ayasari ji shangji ji, lama tgdawi kwamak gahtan jir dondag dang yu ji riba jila. Sajig nang, tatang ji vshachul di amg yi na. Ayasari ji, nidi liba nun luji ji sacha mangbu shig dang. Jisa bilu tgl hundab la, amg dun vshachul bivar lancha lukche yi na. Ayarin na shugni, Ninti gomu, ayasari la pandai jie dongdak dangwa di na nindi rangzhin yin shi zhe yu. Ayarin zhigchi hongdi ya khata muan bi ya zhongyang amagchi bu ya amagchi yi ciyab denin jir gomu sa zhig bai ni. Gaysi ayasari la jie liba no la bai bi ya amagdu na shachu la rumpur shi ci, ayarin jie ayasari la diwi nan bi ya dongdak dongji yin shi zhe yu. Ayasari la jie sun amaggi ciyab denin jir gomu da chib dangwar zhig na, ayarin jie ninti gomu, ayasari la nyongtar yin Rihkura samjia pandil pantong shi yomu. Unjang ayasarila makgin jabgula shepi pandil yotsila gangkuk shi yobashila. Ayasarila khunrikji ayasarila shogni gangtara lancha dhigbul khujayin shi yoyobashila.
0: Daka lekhuna pavani zili. Echib dianjig cimbi sanjir khikin marni yubtsidin yin. Nyantara echib ja jesa kerru pali sithin ayasarilin gugul dingil khamasin gotil vangramji tima tsobi. Echib dang Qatar, Turkey su magtsam jubi vandam shog dang lharin kasha jilda. Maqtsam jugji yanjil duimil chengu tsam yu le. Khamas yi kasha jil la dotam xe piyagang cha pali sithana lagzil huanrig ayo lankang la zishul xa ji lang shug di. Rikun di yanjil duimil jih zonil tanjar jiri ji sarsil xe yu baari le.
1: Daka li kun baya ni cila. Ayata li nyanjur ji ci abdanyin na baya ni cila jik na. Chimgil a nipi yema jigja zama ligbi shkondul jazan khu mar ta yi nindam cokong si ngutang lo ni. Ma jia jianlam da khur yu ba dang, nyong tar yang ma ni gar song cha mi da jir yu ba zhila. Ani cil tun si cu kong dara li ga jib zhin bi nya zhi shi ki, dang thumar daw lag ni shu nian li tar kina jib zhi shi bji lak jub yu ba zhila. Meng hir gar song cha mi da jir wi ma na cu jub ji li dun di, mar ta yin riyo di kak ga ten shur u ma tila bai mi yin ba zhila.
0: Da ka li kuna bai bai ni zhila. Yerg chotan bi chi din nyin khyab dog shi par de khab de lor ji ji ja ang ar der nyin der ndum dul ton jin sap chen shig ton ni nyung thar yang man yer chi ge nam ta khur yo ba dang ma char ge la me kyun zu yo ba re la ton chen ton bi ndal til lang khur che ti ti nyar thal de gen ni tang bi gang gi nyu dul jong nam tho nam chen lang khur shi ge tang dong kha khur yo ba re la
1: san khlan ji de reng ge san jir nyam dog lin chen shi char so lin chen di zum zhig ba la shtig chu dang ro ma jap dang la shtig chu ni ji na ba chi nyin lam da shi na yin Siamla Lanjini Mumtita, Rangri Li Kongjie, Linzhen Abzhentakla Sambar Gapsashi.
2: DJ So Chin Warmilim Dandankore, Dekhtan Baba Tharlimshi Naim Dandakjule.
3: Ni Shinji Thomala Jikhto Tiyo, Ni Tere Nyakang Tang Sakang, Huinzo Kang Jili Zhen Ganglayang Manjubar, Hixie Neva Lunzhen Sokhsi Nida Bayim. Gerdi Luitong Xiazhu Sanuyang Kornyong, 温江
2: 디 제소 친 와르밀림 덴덴 코레 데크튼 바바 살림시 네임 덴덕 줄레
0: nga ngchil wa zgi yin chalung dang ro gwe ba na nga ngwe ne she na jun mar gwe ba si re wen chang nga chil ngi bu ti thu ta chil ma thum na nga sem ba ngo ma chi gyo ge ye na yang yu na nga shara yong jo gi da yo na zgi yo nu te na nga sem ma ngar khi chi ri yong ge
3: a pa chu nyam mi chhe na khu nyan do ka
1: ta mu shi ra chig na ri si ma chi ko
2: ti je so chin war mi lim dang dang ko re Dekhtan Bapa Thalim Shi Neem Dantab Chule.
1: Hanba Zginu Tabka, Likar Nyanchin Chi Iwa Mipa Na Hang Songiwa Shik Maari. Yina Yang Shkatsik Chihi Na Chasun Chi Gna Dun La Dung Togi Pa Di Ri. Ni Lisim Niga Tang Che Kun Urka Wa, Hanba G Likan Dar Thumar Shikab Chi Damcha Di Chen Yunga.
4: Arang Tung Gang Sori Shazak Zabjai Tang Lam Ramjin La Songchung Shi Ni.
2: Pusam la kindlesha, Dasim la kindlesha, Batsun la kindlesha.

Darachene Sole Sat Sarve Kigunsu, Naro Shunu Yabete, Ludao Lingjeni, Chokaki, Turche do Yuru. Lindy to Sole Sat Sarve Rode Tongirki, Jawunsu, Nirgun Chiutuota. D Gigab Tang Tongir Kileje, Ribamo, Yamle Drilam Pinu de Bella, Shardon Tumne. Bozer Yamle Mala, Naro Pusum Tosu, Tongu Yumashi. Bozer Gigab G Sole Sat Sarve Rode Joni, Bozer Benju Yamlegi, Tumzin Cheshi Kachin Shishi. Fujian Xingjingi Gengur Ludun Ki, Nido Nisangor of Fujian Xingjingi, Bosir Gigabla, Chidun Nandin Chiz, Mima Shogur Tungjur, Somdo to Gang of Jung Yang Sinky. Nido Nishilor of Bosir Ki, Sardu Dinsh Shaman to Zuzun, Dinsh the Rimzi Gemna, Tishto, Giji Biri Chivoting of Jilhassam Biota. Chadot Han, Tashir Shinde Batizu Chedi, Sojong Ting Gubjilhassam Chepa. Gubi Namda Gatan, Sumj Sobjela, Kenji Shepa. Majo Dombur Mima Shogur Kortung Juru Tugia Nishuleke Yuji Mudunayubshi. Geji Renu Sudun Najiki, Jiu Tsebatan Yamdo, Lindy Tor Renu Sudunki, Geji Yamle Tugutra Chebatan, Bosir Gigabki, Sole Nube Tungu Dineki, Nido Nisturu, Bosir Gigabki, Tunle Yamleki, Bizun Gubina, Chuti, Chibra Chedi, Nemi Tuzanki, Chushika Sumju Sobje Damsi Chebena, Nuju Sarbatan, Chengzin Jin, Suri Kibun Che Tsuyubatan. Lindy Gilila Tsangwe Chibuti, Bosir Gigabji, Sole Sajina, Sarbe Jimdun Tor, Gigabju Yi Kile Gatan, Nishu Hazamji, Jumje Sarchu Jigdu Tor, Jimdun Chibatan, Sole Gi Bi Chimatan, Mayin Purju Chuji, Sujin Rinu Chumi, Rinu Shinle Jigu Jigi, Jimdina, Dundu, Mizoina, Hajangi, Tsangshishi Yubshi. Dine Nabasu, Dolati, Nawe Pyo Gaye Ki AI Lati Ni Chakwa Gaye Si Miri Gaye Rinu Ki Cenzali Na Jaisa Minbar Chepe Gor Senro Na. Ngay Poa Dibu Mi Dupe Sadung Te Zemja Khara Chehu Shwe. Gisar Gebe Dumgyu Ji Shuro La Soi Na Chogen Ki Gaye Tang Ji Kabar Nandu Chemari Na Jiyu Nandu Na Tuen Si La Du Nyamdu Gaga Tang Pyo Gaye Inge Che Su Gyur Ni Zhuba Tang. Gurim Yonai Na Garja Kashi Le Gugumi. Talu yu na dao shibe cei nyush ni ni bi jing ni zhagwe rin yu tun zai sarba shi. Rigdir shibe na nguyo su jio gu tsu ji dao ji gu na li na jio gen chi sum la chung shi. Mi ju bi li chi zai ting yin na chi jik dung le ge yu bu shi. Tun zai gi zhagwa rup du yebe gup shim ju sarba gi ni zhi ba di. Zong ge yu lop jing bu ge yi na rin yu ge yung zonai nguyo shir kan ki gyun le zhuri shun ba do la la gi. Zogwe ni chi di bu ge gi yu ge pe ba gya tang nyush zog ji gi yung ki chao zhub bar che di. Nushu yugu pyoji pyoge tsangma chengzin chendu ngungyur cheshi chirish sarbashi goyubashi. Pyoge rinyu shimchu sarbi ki lenge jimu ina chakdu kurwa. Tsungu rangsani sojong chebe jiju kebe ina chishu kigen chimu tongma inbe chane. Dora lagi yurin ina zikuru gedarikba tang. Pyoji ina chirin ina jikju kyakun ki shimchu chawara shueshi. Nyedong yishtengi loro pyoju la shibchu zhuba tang. Tsungu ki miri geyi chengzin cenze pyoge ina ramdi chebe tongme samdu namdi. Kunu jumi keba shindei mina nangji chechi yunne, zongun gyo lopchen tu shudi, shingjin tang bu rinbe nyamdun chebe, pyoge rinyu yigib zonne ngunshir kanki lenke jimu chakto tu kuru yu. Ngunshir kanki yigib tabju la shibji zhuba ina chokdun tu chedi. Pyoge rinyu jengi pyoge chuki shirang gomba tang, zinu midangwa, chile mina nyonso ki gaudul minne, pyoge biyi jimu tang muji rinyu pyoge tunze shimju sarbin ina lozi jik tu shudi, Cenze sartu ki pyoji sikyu ki pyoji tuwe pyoji li na nunan che yu. Gubdara ngunshir kaan li na ciri ki jikche gunba tanga, cinshi mina nyongwa, mangshi chakin shenba, pyoge ki gyuche na sonyar midangwa, ngunzin gazi hajang toso ki gangay yubali, genang tu jeba zogbe lakzer suda jisa yang mebe, pyoge midab rinu ki shimju sarbi ni pyoji tongbar ne yu. Dewe lakze ki ganay le gagzhu cheba, pyoji tuwe geje gyuji ni Biyib chima shimchu sarbi ki mungshi zuhi. Pyoge ki geje gyuja mindangwa kisib chachi. Nido nish zaksum lu dao dunbara. Tsungun ki rangyong kuyo chu tang. Dimi sirwan tang gansu yi pyoge sikud chi ne. Yu ngun su dokshib che di pyoge ki gendang tang sanay ki yikza. Zonggong ki lu yu jayi su dube shortu. Lu du ngang chage yongzha geje gyuja dhigzi che tar. Shikyuni na chuzi chi nyi lakzam sibi pyoge ki gendang gyujan zu jun ne dhuba tang. Pyoge ki kagay ngunzin ki yang taze, gyaji gubj guni li geyo bishri. Dola la ki ngudu nabadana, lo ngunmi ni la zoo ni pyoge rinu ki biyib chi mui shi zhang mungshi tenpur dangwa tehi. Nido yin sabshi lue dao gubara,
རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད ར